Ya, masih di Graha Warta Mitra Songo Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Kali ini pukul 7:05 ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau ramai lancar ya, volume kendaraan juga cukup tinggi teman-teman. Kalau Anda punya informasi apapun ya dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas ya, bisa ikut di share bersama kita ya, siapa tahu berguna bagi mitra Songo Langit yang lain. Jadi pagi hari ini terpantau juga cuacanya begitu cerah ya, sekitar suhunya ya naik sedikit mitra Songo Langit 21 derajat Celcius ya, kalau tadi 20 derajat ya, agak-agak dingin walaupun tidak sebendiding seperti biasanya, namun cukup lah ya untuk memberikan rasa seger di tengah cuaca panas yang melanda beberapa negara lain ya, seperti di Eropa, di Prancis ini bahkan meninggalnya banyak sekali karena suhu panas ya. Jadi kalau kita harus bisa survive di segala medan, di segala cuaca ya, bangsa Indonesia terbiasa dengan hal-hal seperti ini ya, mitra Songo Langit, dengan situasi-situasi yang sulit ya, kita selalu bisa keluar dari situasi-situasi yang sulit karena saking seringnya di situasi yang sulit ya. Ya, mitra Songo Langit, informasi selanjutnya ya, kita bergeser agak ke timur, sulit karena saking seringnya di situasi yang sulit ya. Ya, mitra Songo Langit, informasi selanjutnya ya, kita bergeser agak

0: pertama kali dilaporkan kepada ketua RT setempat, yakni Titik Mayasari, sebelum diteruskan ke Polsek Peterongan. Kapolsek Peterongan AKP Hidayatul Rahman membenarkan adanya kejadian itu. Ia menjelaskan peristiwa bermula saat korban menghubungi saksi mata bernama Mariana melalui telepon dan WhatsApp ya. Jadi saksi Mariana ini menemui korban yang sudah ada di dalam kamar. Setelah saksi bertemu dengan korban dan duduk di pinggir kasur tengah, kemudian ngobrol kurang lebih 5 menit ya. Selanjutnya korban minum air mineral botol besar dan pindah duduk di pinggir dekat kamar mandi. Tak lama kemudian korban mengalami kejang-kejang dan meninggal dunia. Kejadian itu Mariana kemudian berlari menuju penjaga kos untuk meminta bantuan. Penjaga kos bersama saksi langsung menuju kamar tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke RT sebelum diteruskan ke pihak kepolisian. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan tubuh korban, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan ya. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Polisi juga menyebut korban memiliki riwayat penyakit gondok atau infeksi tenggorokan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Wis, wis Dian, pancen jo senan top Marco.
1: Ono apa to Pakne? Kok jajus-jajus
0: iki? Sebune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Yo, Bu, iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk ibakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: dhewe. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Kah Tani atau Bu Fitra yang lebit, Apertiga Ponorogo, toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo, toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Informasi dan solusi Songgolangit.
4: Irah Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Lagi kalau titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya. Volume kendaraan juga meninggi, cuacanya begitu cerah. Dan di pagi hari ini berlangsung sepak bola ya Mitra Songgolangit. Ini ada Portugal dan juga Kroasia ya. Dengan, ya baru saja gol Ronaldo. Setelah tadi gol sempat dianulir karena offside ya. Namun akhirnya Cristiano cetak gol lagi. Cetak gol dan Portugal Kroasia. Ya, karena saat ini tengah dalam perjalanan sambil mantau-mantau bola ya, sambil mantau-mantau Piala Dunia karena memang demam Piala Dunia ini tidak mengenal usia ya, dari kecil sampai yang dewasa semuanya demam Piala Dunia karena memang sepatan begitu dit itu ya, dan juga ini adalah mungkin panggung terakhir dari dua pemain paling hebat dalam sejarah sepak bola dunia Mitra Songlangit ya, ini Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Setiap menitnya begitu berharga ya. Jadi mari kita nikmati saja penampilan terakhir ya, last dance atau tarian terakhir dari dua manusia paling sejarah sepak bola dunia Mitra Songgolangit ya. Dan meja bos saat ini larut dalam pekerjaannya ya, teman-teman yang ada di pasar ya, selamat pagi, yang ada di terminal, yang ada di kantor-kantor ya, teman-teman yang mungkin sudah nyampe di kantor tapi ngopi-ngopi dulu di sekitar kantor ya, di di kantinnya ya, ada juga yang saat sedang ngopi-ngopi sarapan ya, selamat pagi semuanya, semoga di hari ini Jumat 3 Juli 2026 juga menyenangkan untuk kita semuanya.
5: Pelangi, informasi dan
4: Mitra Songgolangit, Kabupaten Magetan resmi masuk dalam peta nasional yang ditandai dengan pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan ya, atau Yonif TP. Di tepatnya di Desa Mategal, Kecamatan Parang ya. Tak sekadar menjadi markas TP bakal membawa dampak luas ya, mulai dari aspek keamanan, pertahanan, ekonomi masyarakat, perhatian lingkungan. Yonif TP dibangun di lahan perhutani ya, di perhutani KPH Madiun seluas 51 hektar dan nantinya akan ditempati sekitar 1190 personel TNI. Berikut tiga dampak yang diperkirakan akan dirasakan dengan hadirnya batalion baru di Magetan Mitra Songgola. Yakni Magetan daerah strategis pertahanan nasional. Keberadaan Yonif TP misi mempertahanan nasional, Kolapan 04 Magetan Letkol Infanteri Omi Girindra Sasmito menegaskan, letak Magetan yang berada di tengah Jawa Timur, dinilai menjadi sangat strategis sebagai kekuatan cadangan apabila terjadi ancaman dari arah utara maupun selatan. Selain memperkuat pertahanan wilayah, ya, Yonif TP juga akan mendukung pengamanan objek vital nasional, terutama di Lanut Iswahyudi di Kecamatan Mospati. Batalion ini juga memiliki konsep teritorial dengan unit pertanian, peternakan, konstruksi, dan pelayanan kesehatan diharapkan ikut mendukung pembangunan di tengah-tengah masyarakat.

0: radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane, ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi mbah? Lah niki mandap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane.

0: Ning nek 10.000 ya ora tak judhoi omahku ngendi dhewe.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glow. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathionamide ditambah nutri jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Songo Langit, pukul 8.

0: menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clary.

0: Lelo,
1: hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cooling teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 mililiter, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: wis pancen abang abang terus wayu ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar pak nih. Ayo sopo
0: sabar bune sabar sing abang abang lan ayu ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair gilo bune.
1: Oh iya pak nih, nek iki abang lan ayu ayu tenan terwoy ketel terakeh banget iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae
0: yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair kuwi bedo, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wes, aku smuding saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu tuh. Pak lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil lagi ya, Pak?
5: Yang bilang. Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Tekannya bagus. Tulisannya jelas. Terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di

0: Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan not. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Masih di Graha Warta Radio Songo Langit FM, Mitra Songo Langit ya. Kali ini di pukul 8 lebih 36 menit ya, di beberapa titik di wilayah pagi hari ini terpantau sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meninggi. Buat teman-teman yang saat ini masih di rumah mungkin, yang beraktivitas rumah ya, sudah mulai memasak selamat pagi. Dan yang dalam perjalanan memulai perjalanannya, karena libur sekolah ini biasanya anak-anak ngajak jalan-jalan. Itu kemanapun Anda perginya, semoga diberikan selalu keselamatan ya. Setelah itu cek juga kondisi kendaraan yang kita berdoa, dan juga yang pasti kita mempersiapkan diri agar sebuah jadi aman dan juga menyenangkan seperti itu ya. Dan di beberapa titik di wilayah Ponorogo seperti yang kisah, seperti di jalan Manahan wilayah kota Ponorogo dari Mbak Ayu. Selamat pagi ya, mengabarkan pagi hari ini lancar, cukup panas ini di pagi hari ini Mas ya, 27-an derajat Celsius ya, terpantau sudah mulai dan aktivitas. Terima kasih ya. Dari informasi langsung, melakukan operasi tangkap tangan di kawasan Sumatera Utara ya. Jadi KPK mengamankan Bupat yakni Syah Afandin. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Jayanto benarkan kejadian tersebut ya. Jadi belum dirincikan jumlah dan siapa saja pihak yang terjaring OTT ini, belum dirincikan berkaitan pra. Pihak yang terjaring OTT masih berstatus terperiksa PK 1 kali 24 jam untuk menentukan status para pihak diamankan tersebut.
1: Radio Informasi dan Solusi.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet dan net armu cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Badan Pusat Statistik Kota Madiun ini mengungkap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sempat menghadapi penolakan dari berbagai responden karena khawatir data yang diberikan akan berdampak pada kewajiban perpajakan ya. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan sebagian masyarakat menolak didata karena tak ingin memberikan informasi kepada petugas sensus. Menurutnya, sebagai responden mengaku khawatir data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun alasan privasi. Bahkan terhadap responden yang beranggapan hasil sensus akan berdampak pada kenaikan pajak yang harus mereka bayar. Abdul Aziz menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan penarikan pajak maupun pengawasan terhadap pelaku usaha. Pendataan dilakukan semata-mata untuk memperoleh gambaran kondisi dan struktur ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Jadi, yang memastikan seluruh data responden terjamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang ya tentang statistik regulasi perlindungan data pribadi. Selain itu, BPS bekerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara untuk menjaga keamanan sistem dan juga pengelolaan data.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ya, esok ni baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yo wis ayo sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahoro, ayat 188.
6: Radio Sunggolangit, pukul 9.

0: langit. Kali ini di pukul 6 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara saat ini juga sudah larut dalam pekerjaan dan juga aktivitasnya. Semoga baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan kalau ada punya informasi apapun bisa kita tentunya untuk 1-3 potensi krisis air bersih menjelang puncak musim kemarau 2006. Sedikitnya 5 kecamatan masuk dalam kategori rawan kegempaannya diperkirakan tak saya 2. Kabid Kedaulatan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetyo mengatakan puncak musim kemarau diprediksi pada Juli hingga Agustus. Petugas rutin mengecek kondisi sumber-sumber air di daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Menurut Ade, telah mulai yang rawan kekeringan. Salah satu daerah yang jadi perhatian adalah Kecamatan Pulung, khususnya Desa Karangpatihan dan Desa Sidoharjo. Meski demikian, ia optimis dampak kemarau tahun ini tidak akan sebesar 2024. Ya. Pasalnya sejumlah daerah atau sejumlah desa yang sebelumnya rutin mengandalkan bantuan dropping air, kini telah memiliki sumur dalam berbagai atau sebagai sumber air alternatif. Agung mengungkapkan Desa Karangpatihan di Desa Pulung dan Wates di Selaung menunjukkan permohonan bantuan air berlalu. Menurutnya, keberadaan sumur dalam mampu menjaga pasokan air bagi warga saat musim kemarau, sehingga kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi tanpa harus menunggu distribusi air dari BPBD. BPBD memastikan pemantauan akan terus dilakukan selama musim kemarau berlangsung. Jika debit air mulai menurun dan warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih, BPBD akan segera menyiapkan langkah penanganan termasuk distribusi air ke daerah terdampak.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingsfood.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Ya, masih di Gerah Warta Radio Selong Langit FM Mitra Selong Langit ya. Kali ini di pukul 9.40 ya, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Sebagai informasi ya, kalau Anda melintas di seputaran Alun-Alun Ponorogo atau di depan gedung DPRD ya, ini untuk selalu waspada dan juga hati-hati untuk hari ini, untuk saat ini ya, karena ada aksi unjuk rasa di sana, aliansi SPPG ya, mereka menuntut atau meminta program MBG ini di Ponorogo dilanjutkan ya, karena menganggap program ini baik, karena menganggap program ini baik untuk pemenuhan gizi, selain itu baik juga untuk para petani dan juga peternak ya, mereka dagangannya laku seperti itu ya. Dalam tuntutannya tersebut, puluhan massa yang tergabung dalam aliansi SPPG Ponorogo minta agar program MBG ini di Ponorogo terus berlanjut, Mitra Songo Langit, seperti itu ya. Dan kalau Anda melintas di kawasan Alun-Alun Ponorogo, sebaiknya mencari jalan alternatif yang lain ya, karena di sana ada unjuk rasa, tepatnya di Alun-Alun Timur ya, atau di depan gedung DPRD Ponorogo.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Isi tempurannya sayang.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Kalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songbelangit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda semuanya di program Graha Warta edisi siar Jumat 3 Juli 2026. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga kabar Anda pada pagi hari ini dalam keadaan baik ya. Dan juga tentunya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah cuaca tidak menentu. Kemudian mungkin belakangan ini sering berangin seperti itu ya. Mungkin ada yang pilek, batuk, flu dan lain sebagainya. Dan maka dari itu Bia ingatkan untuk mitra Songgolangit semuanya untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Dan saya ucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah ya, baik memasak ataupun mencuci, bersih-bersih. Dan mungkin juga selamat pagi bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga perjalanan Anda selamat sampai dengan tujuan Anda. Dan pada hari ini, pada tanggal 3 Juli juga bertepatan dengan hari Jumat ya. Semoga di hari Jumat ini apapun yang kita lakukan, kita usahakan, dan apapun yang kita impikan ya, semoga dapat mendapat keberkahan, kemudahan, dan kita dapat diberikan juga semangat untuk meraih planning-planning yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan baik mitra Songgolangit, di program Graha Warta kali ini, bagi mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, biar ada satu buah lagu dari Ran yang berjudul Pandangan Pertama. Dan selamat mendengarkan.

0: عدة روايات بخاري ومسلم.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon yang enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, biar ada satu buah informasi terkait jadwal layanan pajak dari Kabid Samsat Ponorogo. Dan mungkin ini bagi Anda yang ingin membayarkan pajak kendaraan Anda, mungkin berita ini bisa Anda simak dengan seksama agar tidak terlewat persyaratan maupun informasi yang biasa sampaikan. Dan untuk jadwal layanan ini ada di Samsat Induk yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Jadwal layanan ini dimulai di hari Senin hingga hari Sabtu. Adapun di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Adapun layanan yang dapat dilakukan di Samsat Induk adalah pajak tahunan, pajak 5 tahunan, dan juga balik nama. Untuk pajak 5 tahunan dan balik nama ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Namun bagi Anda yang ingin membayarkan pajak tahunan, ini dapat juga ya dibayarkan melalui payment point, yakni ada di payment point Juanda yang berlokasi di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian ada payment point Balong berlokasi di gedung samping kantor Kecamatan Balong. Kemudian ada payment point Kauman berlokasi di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5 Kecamatan Sumoroto Ponorogo. Selain payment point, pembayaran juga dapat dilakukan di Samling atau Samsat Keliling. Ini ada Samling Pulung yang berlokasi di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Samling Sambit berlokasi depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo nomor 58 Taman Sari Kecamatan Sambit Ponorogo. Adapun jadwal layanan ini di hari Senin hingga Sabtu. Di hari Senin hingga Kamis ini di pukul 8 hingga pukul 12, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu, Anda juga dapat membayarkan pajak tahunan Anda melalui payment point Malam Juanda berlokasi di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Adapun jadwal layanan ini dimulai di hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Bagi Anda yang ingin membayarkan pajak tahunan, persyaratan yang dibutuhkan adalah STNK asli, kemudian identitas asli seperti KTP atau SIM ataupun juga KK. Kemudian bagi Anda yang ingin melakukan pembayaran pajak 5 tahunan, persyaratan yang dibutuhkan adalah STNK asli, KTP asli, BPKB asli, atau surat keterangan jaminan beserta fotokopi yang sudah dilegalisasi. Kemudian ada surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan. Dan yang terakhir adalah cek fisik kendaraan. Kemudian bagi Anda yang ingin melakukan balik nama, persyaratan yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah KTP pemilik baru asli, kemudian surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan, kemudian kuitansi pembelian bermaterai bagi pemindah tanganan ranmor karena jual beli. Dan yang keempat ini ada BPKB asli, STNK asli, dan juga yang terakhir cek fisik kendaraan. Baik, Mitra Sulangit, informasi terkait jadwal layanan pajak ya tadi semoga dapat memberikan wawasan bagi Anda ataupun juga bagi Anda yang ingin membayarkan pajak tahunan, pajak 5 tahunan dan juga balik nama, semoga informasi yang beliau sampaikan tadi bermanfaat. Dan Mitra Sulangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgu Langitpedia. Mitra Songgu Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgu Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgu Langit.
1: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
0: Radio Songgu Langit, informasi dan solusi.
4: Yang mitra Songgu Langit masih di Graha Warta. Untuk kali ini, dia sudah berhasil menghimpun satu buah informasi dari Ponorogo terkait seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Ponorogo ini kembali menyisakan persoalan klasik. Sejumlah sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri, terutama di wilayah pinggiran, belum mampu memenuhi kuota penerimaan siswa. Bahkan terdapat sekolah negeri yang sama sekali tidak memperoleh peserta didik baru. Hal ini ditanggapi oleh Sekretaris Daerah, yakni Agus Sugiyarto, yang mengatakan bahwa Dinas Pendidikan masih melakukan pemetaan terhadap tingkat keterisian siswa di seluruh SDN dan SMPN setelah proses SPMB selesai. Menurutnya, kondisi minimnya jumlah peserta didik masih menjadi tantangan yang terus berulang setiap tahun. Ia menjelaskan bahwa berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk menarik minat calon peserta didik. Mulai dari sosialisasi ke taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga menggandeng pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Namun, langkah tersebut belum mampu mengatasi ketimpangan jumlah siswa, khususnya di sekolah-sekolah yang berada di kawasan pinggiran. Kemudian, terkait kemungkinan regrouping atau penggabungan sekolah, Pemkab Ponorogo belum akan mengambil langkah tersebut dalam waktu dekat. Agus juga menegaskan bahwa regrouping hanya akan menjadi alternatif terakhir setelah mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jumlah peserta didik, kondisi geografis, hingga kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Baik, Om Mitra Sung Langit, informasi tadi tentu menyisakan apa ya, perhatian serius bagi dunia pendidikan terutama di wilayah Ponorogo ya. Maka dari itu kita juga berharap agar pemerintah daerah dapat mencari solusi terbaik, karena berdasarkan informasi tadi ini adalah permasalahan yang terjadi setiap tahunnya ataupun juga bisa dibilang berulang kali terjadi seperti itu. Kita berharap agar pemerintah dan pihak terkait dapat mencari solusi yang terbaik, kemudian mungkin juga dapat melalui evaluasi sistem dalam penerimaan siswa, kemudian peningkatan kualitas maupun pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Dan kita tentunya berharap karena pendidikan yang merata dan berkualitas ini dapat menjadi ruang untuk teman-teman atau anak-anak ya, untuk meraih kesempatan untuk berkembang dan juga tentunya terus dapat mencapai cita-cita mereka. Baik, Mitra Song Langit, tetap di 99.9 FM Radio Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
5: Radio Song Langit, informasi dan solusi.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

0: Yang mitra Songo Langit masih di Graha Warta. Untuk kali ini informasi bergeser di Kabupaten Ngawi. Terkait lonjakan harga bahan baku, membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Ngawi kian tertekan. Kenaikan harga kedelai, minyak goreng, hingga plastik kemasan memaksa pelaku usaha untuk memangkas produksi sekaligus mengurangi jam operasional. Kondisi tersebut dialami oleh Mohadi Suko Utomo, yaitu pengusaha kedelai goreng asal Desa Beran, Kecamatan Ngawi. Menurut dia, kenaikan harga bahan baku terjadi hampir pada seluruh komponen produksi dalam 3 bulan terakhir. Untuk menekan kerugian, Mohadi mengambil sejumlah langkah efisiensi. Selain menaikkan harga jual, dia juga memangkas hari produksi. Dapur produksi yang memperkerjakan 3 karyawan itu sebelumnya beroperasi sekitar 20 hari dalam sebulan. Namun kini, aktivitas produksi hanya berlangsung 8 hari setiap bulannya. Dampaknya, kapasitas produksi turun drastis. Jika sebelumnya mampu menghasilkan 8 kuintal kedelai goreng perharinya, kini hanya sekitar 4 kuintal saja. Mohadi juga menjelaskan bahwa harga kedelai yang semula Rp8.500 per kilogram kini naik menjadi Rp10.500 per kilogramnya. Dan di sisi lain, harga plastik pembungkus juga melonjak tajam dari Rp28.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Kenaikan biaya produksi juga dipicu oleh mahalnya harga minyak goreng. Hal ini dialami oleh Mustaqim, salah seorang karyawan Mohadi, yang mengatakan bahwa mereka kini menggunakan minyak goreng curah karena minyak kemasan sulit diperoleh dan harganya jauh lebih tinggi. Namun, harga minyak goreng curah juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram, kini mencapai Rp19.300 per kilogramnya. Akibat membekaknya biaya produksi, Mohadi terpaksa menyesuaikan harga jual produk. Kedelai goreng kemasan 5 kg yang sebelumnya dijual Rp77.000 kini naik menjadi Rp82.000. Baik, Almitra Sunglangit, informasi dari Ngawi tadi ini tentu sangat memprihatinkan ya. Apalagi ini berdampak pada UMKM seperti itu. Dari harga-harga yang disebutkan tadi memang cukup melonjak tajam seperti itu. Dan semoga kita juga berharap agar pemerintah dan pihak terkait untuk mencari solusi dan dapat menstabilkan harga ya, agar pengusaha seperti UMKM seperti ini tidak terdampak. Karena dari informasi yang kita sampaikan tadi, ini kenaikan harganya ini memang sangat-sangat tajam, seperti halnya dari pembungkus plastik yang dari Rp28.000 ke Rp55.000 ini naiknya cukup banyak, dan dari hari produksi yang sebelumnya 20 hari dan kini hanya 8 hari saja. Dan ini tentu menjadi bukti bahwa kestabilan ekonomi pada kali ini tuh benar-benar tidak bisa dibilang tidak stabil ya, karena bahan pokok itu banyak sekali yang naik harganya seperti itu. Dan tentu ini harusnya pihak terkait segera dapat memberikan solusi agar masyarakat-masyarakat kecil ya tidak terdampak seperti itu. Yang mitra Sunglangit, langit karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi jangan kemana-mana, tetap di 99.5 FM Radio Songgolangit.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Hakata Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya Mitra Songgolangit, masih di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, ini berasal dari Tulungagung. Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung menilang 26 truk bertona sebesar yang nekat melintasi jalur alternatif di Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Meski rekayasa lalu lintas telah diberlakukan, menyusul penutupan jembatan Gondang 1. Kepala Bagian Operasi Satlantas Polres Tulungagung, yakni Ibtu Ahmad Zainuddin, yang mengatakan bahwa seluruh kendaraan yang ditindak merupakan truk roda 6 atau lebih dengan tonase di atas 8 ton yang dilarang melintas di jalur tersebut. Ia menjelaskan truk bertonase besar dari arah Tulungagung menuju Trenggalek maupun sebaliknya telah diarahkan melalui Simpang 4 Tamanan menuju Kecamatan Bandung sebagai jalur pengalihan resmi. Menurut dia, kepolisian bersama instansi terkait telah melakukan berbagai langkah, mulai dari sosialisasi kepada pengemudi, pemasangan rambu rekayasa lalu lintas, pengawasan di lapangan, hingga pemasangan portal pembatas tinggi kendaraan. Meski demikian, pelanggaran masih ditemukan. Bahkan, portal pembatas di jalur alternatif tersebut dilaporkan telah dirusak 3 kali, yakni 2 kali di Simpang 4 Cabe dan 1 kali di Simpang 3 Barat kantor Kecamatan Gondang. Selain dikenai sanksi tilang, kendaraan yang terjaring razia juga menjalani pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kelayakan jalan, termasuk dokumen uji berkala kendaraan bermotor atau KIR. Satlantas Polres Tulungagung memastikan bahwa penindakan akan dilakukan secara rutin dan bergerak di sejumlah titik guna mencegah kendaraan bertonase besar kembali melintasi jalur yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan berat. Ya, Mitra Songgolangit, informasi tadi ya menunjukkan bahwa terdapat sebuah fakta ya bahwa sejumlah sopir ini masih memaksakan ataupun melintas sampai merusak portal pembatas ya. Ini juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran sebagian pengguna kendaraan berat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Karena pada pastinya ya, seharusnya kendaraan besar ini tidak melintasi ataupun melintasi jalur yang tidak semestinya, yang dapat berpotensi mempercepat kerusakan jalan desa ataupun jalan umum dan membahayakan masyarakat sekitar yang setiap hari menggunakan akses tersebut. Dan harapannya penegakan aturan seperti ini tidak hanya berhenti pada penilangan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keselamatan dan kepentingan masyarakat luas ini juga harus diutamakan dibanding memaksakan jalur demi efisiensi perjalanan. Karena tentunya kepatuhan berlalu lintas ini bukan hanya soal kita menghindari sanksi, tetapi itu juga sebuah bentuk tanggung jawab kita bersama dalam menjaga fasilitas umum yang tentunya ini digunakan banyak orang. Baik, Mitra Songgolangit, jangan berpindah channel terlebih dahulu karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap di 99.5 FM Radio Songgolangit.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Wis pancen abang-abang terwayu-wayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
2: Oh, sampean kurang ajar, Pak Nih.
1: Ayo, sabar
2: nih,
1: sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, gini.
2: Oh iya, Pak Nih. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan, terwayu ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
1: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipi tuh, sing cair.

0: khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Geraha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Kabupaten Magetan. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Magetan. Kali ini lahan bambu di kawasan Jalan Kawi, Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Magetan, hangus terbakar setelah api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah di tengah cuaca yang panas. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 2 Juli 2026. Dan mengetahui adanya kobaran api, petugas pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mencegah api meluas ke area sekitar. Kepala Seksi Pemadaman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan, yakni Sofyan Dwi Erwanto, ia menyebut bahwa 3 unit mobil pemadam dari Regu 2 dan Regu 3 dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Setelah tiba di lokasi, petugas segera melakukan pemadaman dan pembasahan agar kobaran api tidak merembet ke area lain. Proses penanganan kemudian dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tersisa dan berpotensi memicu kebakaran susulan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi kejadian, kebakaran diduga dipicu oleh bara api dari pembakaran sampah domestik yang ditinggalkan hingga merembet ke lahan bambu di sekitarnya. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Sementara itu, besaran kerugian material akibat kebakaran masih dalam proses pendataan oleh petugas. Sofyan mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah di lahan terbuka, terutama saat musim kemarau dengan kondisi cuaca yang panas dan juga kering. Baik, Mitra Songgolangit, di tengah musim kemarau ya, dan mungkin akhir-akhir ini juga sedikit berangin, ini tentu sangat mudah ya membuat bara api sangat mudah merembet ke area sekitar, terlebih pada lahan yang dipenuhi oleh vegetasi kering seperti halnya bambu. Dan tentu peristiwa ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, terutama di area terbuka. Karena kebakaran lahan ini bukan hanya dapat merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam permukiman warga, lahan pertanian, bahkan keselamatan masyarakat sekitar jika api meluas tanpa terkendali. Dan tentu hal ini kita jadikan pelajaran bersama untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Dan tentunya kita juga berharap untuk masyarakat semakin disiplin dalam menjaga lingkungan sekitar agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Baik, Mitra Songgolangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta edisi 3 Juli 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena setelah ini masih ada rekan Talita yang akan menemani ruang dengar Anda. Baik, akhirnya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
4: Sik, aku duwe solasine, Dek.
3: Solusi.
4: Iki solusine, nyo.
3: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
4: Anu kok Dek, kuwi sabun nisa-isan.
3: Gendeng kowe, mosok aku kok ombe ni sabun nisa-isan.
4: Ya iyalah Dek, lemakmu ben podo ilang.
3: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
4: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas Dek.
3: Mbok Mas, aku pegel karo kowe.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali mitra Songgolangit di siang hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang. Edisi siar Jumat 3 Juli 2026 ya. Dan semoga di kesempatan siang hari ini mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitasnya. Dan tentunya hari ini di hari Jumat mitra Songgolangit ya, di pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, di mana waktu-waktu seperti saat ini mitra Songgolangit ya bisa digunakan untuk beristirahat. Kemudian juga mungkin diantara dari mitra Songgolangit ada yang sedang dalam perjalanan, entah itu untuk sekedar cari makan siang ataupun juga untuk menuju ke suatu tempat ya. Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga kalaupun mitra Songgolangit sejak pagi tadi sudah beraktivitas, nah di siang hari ini bisa dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk istirahat siang, untuk makan siang, ataupun juga untuk tidur siang ya. Baik mitra Songgolangit di Geraha Warta siang hari ini, karena tadi pagi sudah ditemani oleh rekan Bia ya, tadi sebelum Talita. Nah, namun saat ini Talita juga tidak sendiri, di meja gatekeeper nanti juga akan ada rekan Bia ya yang menemani ruang dengar mitra Songgolangit semuanya di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 14. Nah, mitra Songgolangit di program Geraha Warta kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM, informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya. Informasi berskala lokal, nasional hingga internasional akan kita hadirkan menemani ruang dengar mitra Songgolangit semuanya. Artinya, informasi berskala lokal, nasional hingga internasional akan kita hadirkan menemani ruang dengar mitra Songgolangit semuanya. Namun mitra Songgolangit, kalaupun Anda ada informasi

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kan lho, Pak.
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro tablet lancar.

0: Air Sumatyo dateng
1: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Masih di 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo. Di Graha Warta siang hari ini Mitra Sunggolangit, kita awali informasi dari Ponorogo terkait dengan ratusan warga yang tergabung dalam aliansi peternak, petani, pelaku UMKM dan pekerja menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Ponorogo pada Jumat 3 Juli 2026. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan dukungan agar program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional serta memperbaiki tata kelola program akan pelaksanaannya semakin membaik. Menurut koordinator aksi, Perwanto, program MBG ini dinilai telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kebutuhan hasil pertanian, peternakan, dan produk UMKM meningkat sehingga membuka lapangan pekerjaan dan membantu menggerakkan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, program ini juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyatakan pihaknya menerima aspirasi tersebut dan berharap program nasional ini juga mampu memaksimalkan penggunaan tenaga kerja serta produk-produk lokal agar manfaat ekonominya semakin dirasakan masyarakat Ponorogo. Nah, Mitra Sunggolangit, program makan bergizi gratis ini memang masih menjadi pembahasan yang menghadirkan beragam pendapat ya. Ada yang menilai program ini membawa manfaat besar bagi peningkatan gizi masyarakat sekaligus mendorong perekonomian daerah. Namun ada pula yang memberikan kritik terkait pengelolaan anggaran, efektivitas pelaksanaan hingga munculnya dugaan penyimpangan yang saat ini sedang diproses. Nah, jadi perbedaan pandangan tentu menjadi hal yang wajar ya. Yang paling penting ini adalah setiap masukan maupun kritik dapat menjadi bahan evaluasi agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Semoga ke depan apapun kebijakan yang diambil pemerintah, pelaksanaannya semakin baik, pengawasannya semakin ketat, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan begitu, tujuan meningkatkan kualitas gizi generasi penerus sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dapat berjalan beriringan. Ya, Mitra Sunggolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan.

kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inmylight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inmylight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM, dan kali ini informasi untuk Mitra Songgolangit yang hobi mendaki ya, ataupun yang berencana mendaki ke Gunung Semeru. Nah, ini ada informasi penting yang perlu diperhatikan. Jadi Mitra Songgolangit, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS resmi menutup sementara jalur pendakian Gunung Semeru selama 12 hari mulai tanggal 7 hingga 8 Agustus 2026. Penutupan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo yang dijalankan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Pihak TNBTS menjelaskan kebijakan ini bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menjalankan rangkaian upacara secara hikmat, aman, dan tertib. Pendakian terakhir hanya diperbolehkan hingga 6 Agustus dan seluruh pendakian diwajibkan sudah turun ke pos Ranupani paling lambat 7 Agustus pukul 16 waktu Indonesia Barat. Meskipun jalur menuju puncak Semeru ditutup, kawasan wisata Ranu Regulo tetap dibuka untuk kunjungan wisata dan kegiatan berkemah. Sementara itu, pendakian akan kembali dibuka pada 19 Agustus 2026 melalui pendaftaran secara daring. Nah, jadi Mitra Songgolangit, kebijakan ini mungkin membuat sebagian pendaki harus menyesuaikan kembali rencana perjalanan. Namun, keputusan tersebut juga menjadi pengingat bahwasanya Gunung Semeru bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang sangat penting bagi masyarakat adat Tengger. Dan semoga pelaksanaan Hari Raya Karo tahun ini berjalan lancar dan penuh hikmat bagi para pendaki. Nah, ini bisa menghormati aturan yang berlaku, kemudian juga menyesuaikan jadwal perjalanan, serta terus menjaga kelestarian alam dan menghargai budaya di setiap tempat yang kita kunjungi. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, itu tadi ya informasi di Graha Warta siang hari ini. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, ataupun mau request lagu di siang hari ini pun juga boleh. Genre lagunya pop Indonesia di tahun-tahun 2010 sampai dengan 2020 ya, lagu-lagu pop Indonesia yang mau request lagu boleh banget. Caranya gampang banget Mitra Songgolangit, cukup tuliskan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Jadi Mitra Songgolangit, kali ini informasinya terkait dengan Ponorogo ya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Ponorogo bangga menjadi bagian dari Ponorogo. Karena reog ini bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi juga mendapat perhatian dunia. Di saat Indonesia resmi terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah UNESCO untuk Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda periode 2026 hingga 2030, Reog Ponorogo menjadi salah satu warisan budaya yang ikut membawa nama daerah ini ke panggung internasional. Namun Mitra Songgolangit, kebanggaan tersebut juga membawa tanggung jawab. Reog Ponorogo sejak tahun 2025 masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO yang memerlukan pelindungan mendesak. Dan artinya, reog masih hidup dan berkembang tetapi perlu dijaga agar tetap lestari di tengah perubahan zaman. Tantangannya antara lain regenerasi seniman, ruang pertunjukan, serta dukungan bagi para pelaku seni. Karena itu, pengakuan dari UNESCO tidak cukup hanya dirayakan sebagai prestasi, tetapi juga harus menjadi dorongan untuk terus melestarikan budaya warisan leluhur. Nah, jadi Mitra Songgolangit, semoga momentum ini membuat kita semakin mencintai budaya sendiri. Kemudian kita harus dukung para seniman dan juga generasi muda agar Reog Ponorogo tetap hidup, dikenal dunia, dan terus diwariskan dari generasi dan generasi.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan tadi ya, tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Kemudian juga bisa Anda akses kembali melalui akun Instagram kita di songgolangit.png. Dan tentunya Mitra Songgolangit, kita harus tetap bangga ya jadi bagian dari Ponorogo, dan mari kita bersama menjaga reog agar tetap lestari.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo esok ki?
2: Esok ki esok wayah ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayak iyo esok ki wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iyo.
1: Walah, yo saya sinau.
2: Yo sinau, ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus? Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang.
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Mari pukul 13.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangit masih di 99,2 FM Radio Sanggulangit Kebanggaan Ponorogo. Di siang hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi ya yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Sanggulangit FM. Dan untuk Mitra Sanggulangit yang mungkin kali ini baru saja mendengarkan radio, untuk yang kali ini baru mengikuti informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir karena informasi yang sudah kita sampaikan tentunya juga bisa li melalui laman fanpage Facebook kita di Radio Sanggulangit FM, bisa juga melalui akun Instagram kita di sanggulangit.png. Jadi Mitra Sanggulangit, jangan lupa di follow terlebih dahulu seluruh akun media sosial kita. Ada juga TikTok ya di Radio Sanggulangit _. Jadi nantinya setiap harinya kita akan ada live TikTok. Nah, Mitra Sanggulangit bisa saling sapa di akun TikTok kita juga nantinya ya. Jadi sekarang juga bisa dibuka handphonenya, kemudian follow seluruh akun sosial, akun media sosialnya Radio Sanggulangit FM. Sanggulangit. Ya, Mitra Sanggulangit, di siang hari ini kita ada satu informasi ya dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, terkait dengan jadwal waktu sholat untuk wilayah Ponorogo hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Untuk adzan duhur tadi sudah berkumandang di pukul 11.40 ya. Kemudian adzan asar akan berkumandang di pukul 15. Adzan maghrib berkumandang di pukul 17.31 dan adzan isya berkumandang di pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda Mitra Sanggulangit ya, untuk wilayah Kecamatan Ngerayun dan juga Puda, nanti waktu maghribnya sedikit berselisih, akan berkumandang di pukul 17.33 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jadwal waktu salat ini pun dihisap oleh Badan Hisab Rukyat BHR Kabupaten Ponorogo. Ya, Mitra Sanggulangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini Mitra Songgolangit masih ada satu informasi dari Kabupaten Ponorogo terkait persoalan sampah. Kondisi tempat pembuangan akhir atau TPA Merican saat ini semakin mengkhawatirkan karena volume sampah yang terus meningkat setiap harinya. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup telah melarang operasional sistem open dumping atau pembuangan terbuka di TPA Merican sejak akhir Juni 2026. Namun, karena Ponorogo belum memiliki lokasi pembuangan baru yang siap digunakan, pemerintah daerah masih mengoperasikan TPA tersebut dengan izin bersyarat dari pemerintah pusat. Sebagai langkah sementara, Pemkab Ponorogo menerapkan sistem line filling, yaitu menutup timbunan sampah dengan tanah secara berkala untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Di saat yang sama, pemerintah juga terus mempercepat rencana pembangunan lokasi TPA yang baru. Nah, Mitra Songgolangit, persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Selama jumlah sampah terus meningkat tanpa diimbangi pengelolaan yang baik, kapasitas TPA sebesar apapun pada akhirnya akan penuh. Karena itu, kebiasaan sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan menjadi langkah kecil yang memberi dampak besar bagi lingkungan. Dan semoga ya Mitra Songgolangit, persoalan TPA Merican segera mendapatkan solusi terbaik, baik melalui pembangunan fasilitas baru maupun meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah. Karena lingkungan yang bersih bukan hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga menjadi investasi bagi kesehatan dan masa depan kita bersama. Jadi Mitra Songgolangit, kita mulai peduli terhadap sampah dari hal-hal kecil, karena perubahan besar selalu berawal dari langkah sederhana. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, itu tadi ya informasi di siang hari ini di program Greha Warta. Dan pastikan Mitra Songgolangit jangan beranjak terlebih dahulu dari 99,2 FM, karena selepas ini Talita masih akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Greha Warta hingga nanti tuntas pukul 14.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangi masih di 99,2 FM Radio Sanggulangi kebanggaan Ponorogo. Terkait dengan kasus penjambretan terjadi di Kabupaten Pasuruan, seorang pria berinisial RHA yang diketahui bekerja sebagai kurir Shopee Food ditangkap polisi setelah merampas telepon genggam milik seorang bocah perempuan di Kecamatan Gempol. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena membutuhkan uang untuk membeli beras. Ia juga mengaku orderan sebagai kurir sedang sepi, sementara istrinya sedang hamil. Namun hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa ia bukan aksi pertamanya. Sebelumnya, pelaku juga pernah melakukan penjambretan di wilayah yang sama. Dalam aksi terakhirnya, pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Saat korban lengah, telepon genggam langsung dirampas dan kemudian dijual secara daring dengan harga sekitar Rp150.000. Berbekal laporan korban dan rekaman CCTV yang viral di media sosial, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku. Nah, Mitra Sanggulangi, kasus ini mengingatkan kita bahwa tekanan ekonomi memang bisa dirasakan siapa saja. Namun, sesulit apapun keadaan, tindakan melanggar hukum bukanlah jalan keluar. Kejahatan justru akan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan berujung pada konsekuensi hukum bagi pelaku. Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap waspada, terutama pada saat berada di tempat umum. Ajarkan anak-anak agar tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal meskipun mereka menggunakan atribut profesi tertentu. Tetap berhati-hati dan segera meminta bantuan jika menghadapi situasi yang mencurigakan. Dan semoga Mitra Sanggulangi, kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya kejujuran dan kerja keras tetap menjadi jalan terbaik dalam menghadapi kesulitan hidup. Dan semoga masyarakat semakin peduli terhadap keamanan lingkungan agar tindak kriminal serupa tidak kembali terjadi.
2: Sanggulangi.
1: Baik, Mitra Sanggulangi, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Grahawarta hingga nanti tuntas pukul 14.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Panaraga. Dah, Mitra Songgolangit di siang hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi ya, yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Namun Mitra Songgolangit, untuk Anda yang mungkin saat ini baru saja mendengarkan radio dan juga ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, gak usah khawatir karena informasi yang sudah kita sampaikan bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanpage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Bisa juga melalui akun Instagram kita di songgolangit.png. Nah, Mitra Songgolangit, tidak terasa ya perjumpaan kita di siang hari ini sudah di penghujung waktu. Dan artinya Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Sebelum itu, Talita sampaikan terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit semuanya yang masih bergabung, yang sudah mendengarkan, yang sudah berbagi informasi. Namun Mitra Songgolangit, jangan beranjak dari 99,2 FM ya, karena selepas ini Talita masih akan terus menemani ruang dengar Anda di program Suara Jawa hingga nanti tuntas pukul 16 ya. Jadi Mitra Songgolangit, terima kasih banyak dan tentunya jangan beranjak dari 99,2 FM. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untu palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis rapopo.
2: Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
2: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
2: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
0: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
0: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan? Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
4: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasile mundhak wakeh. Mentes hasile.
3: Oh, no. Lah carane nganggo?
4: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
3: Lah terus hasile apik tenan ta ora, Pak?
4: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
3: Masuk, Pak.
4: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge yo blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
3: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
5: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
6: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
8: Axis Digital?
6: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
9: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
5: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Rongo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Sunggulangit pukul 15.00.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Nih. Ayo,
2: sabar bunge, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, bunge.
3: Oh iya, Pak Nih. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae.
2: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair pipi tuo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge, tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wes, aku semudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng

0: on kacamata. Kacamata rusak panjenengan, sakit direkiki, ngantos, kali atau sakit ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, dikiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Opti Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Di situ kurangnya crunchy.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Rongosongo, Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Sunggulangit, pukul 16

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: India Ponorogo International dan Festival dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.
1: Selamat kembali di Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat sore Mitra Songgolangit, berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Pawitan Dirogo untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Berbagai informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan juga Ponorogo akan hadir menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Ratusan warga Ponorogo gelar aksi dukung program MBG untuk dilanjutkan. DLH Ponorogo hentikan open dumping di TPA Merican, tetapkan kontrol landfill. Bakar sampah saat cuaca panas, lahan bambu di Magetan ludes terbakar. Simak informasi selengkapnya hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM sesaat lagi.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Anda saat ini masih mendengarkan dalam program Pawitan di Rogo Mitra Songgolangit, dan kita ke informasi yang pertama. Ratusan warga Ponorogo menggelar aksi mendukung pemerintah melanjutkan program makan bergizi gratis atau MBG. Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Peternak Petani UMKM dan juga pekerja tersebut berlangsung di depan gedung DPRD Ponorogo pada Jumat 3 Juli 2026. Koordinator aksi Purwanto mengatakan ada 3 poin aspirasi yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Selain mendukung pemerintah melanjutkan program MBG, mereka juga mendukung penuh pengusutan tuntas kasus korupsi di Badan Gizi Nasional atau BGN, serta mendukung penuh perbaikan tata kelola dan juga sistem di BGN. Menurutnya program MBG bisa diklaim menstabilkan harga kebutuhan pokok, pun juga bisa memenuhi gizi penerima manfaat, seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, akan menampung aspirasi massa. Ia berharap ekonomi masyarakat bisa berputar dengan keberlanjutan MBG yang menjadi program strategis nasional Presiden RI Prabowo Subianto. Selain melakukan aksi di DPR gedung di depan gedung DPRD, ratusan masyarakat masya bergerak menyuarakan aspirasinya di depan gedung Pemkab Ponorogo. Masa ditemui langsung PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita dan Sekretaris Daerah atau Sekda Agus Sugiyarto.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Masih kembali lagi di program Pawitan di Rogo Mitra Sanggulangi, dan kita langsung saja ke informasi selanjutnya. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ponorogo mulai mengubah sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPM Richan. Praktik open dumping resmi dihentikan dan diganti dengan metode kontrol landfill sesuai ketentuan pengelolaan sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan DLH Ponorogo, Adi Fahri, menegaskan penghentian open dumping bukan berarti operasional TPM Richan itu ditutup. Aktivitas pembuangan sampah tetap berjalan namun dengan pola pengelolaan yang berbeda. Dalam sistem kontrol landfill, timbunan sampah lama ditutup menggunakan lapisan tanah setebal sekitar 20 cm sebelum kembali dimanfaatkan sebagai lokasi penimbunan sampah baru. Untuk mendukung perubahan sistem tersebut, DLH mengalokasikan anggaran sekitar 235 juta. Dana itu digunakan untuk mengurukan timbunan sampah yang diperkirakan mampu menutup sekitar 3/4 area TPA. Setelah proses pengurukan selesai, lokasi tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai area pembuangan sampah baru. Gunungan sampah yang ada juga akan dipadatkan agar kapasitas penampungannya juga lebih optimal. Adi memperkirakan kapasitas hasil pengurukan masih mampu menampung sampah selama beberapa bulan ke depan. Namun untuk mengantisipasi kondisi penuh kembali, DLH berencana mengusulkan tambahan anggaran 450 juta dalam perubahan anggaran atau keuangan. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan sebagai solusi sementara hingga operasional tempat pemrosesan akhir yang baru ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar ta optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Masih dalam program pamitan di Rogo Mitra Songgolangi, kita ke informasi yang terakhir. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Magetan. Kali ini lahan bambu di kawasan Jalan Kawi, Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Magetan hangus terbakar setelah api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah di tengah cuaca panas. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 2 Juli 2026. Mengetahui adanya kobaran api, petugas pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api meluas ke area sekitar. Kepala Seksi Pemadaman Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Sofyan Dwi Erwanto mengatakan 3 unit mobil pemadam dari Regu 2 dan 3 dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Setelah tiba di lokasi, petugas segera melakukan pemadaman dan pembasahan agar kobaran api tidak merebet ke area lain. Proses penanganan kemudian dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tersisa dan berpotensi memicu kebakaran susulan. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka, sementara itu besaran kerugian material akibat kebakaran masih dalam proses pendataan oleh petugas. Sofyan menghimbau masyarakat agar tidak membakar sampah di lahan terbuka, terutama saat musim kemarau dengan kondisi cuaca yang sangat panas dan juga sangat kering. Dan mitra sahabat, itu sudah kebersamaan kita hari ini dalam program pamitan di Rogo untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Heru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Bahwa kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguhlangit pukul 17.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz? Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan, singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Apa ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun, ada lebih riwat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun ala lebih riwat taqwa, saling tolong-menolong ya kan, nah, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa. Ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, enggak berubah kok jam kerjanya. Ya kan? Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib silakan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih. Ya, ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya, kenapa enggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda. lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Itu kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menentramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan, makanya iman itu kan di hati. Nah hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja. Apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu. Kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal, kan? Supaya bisa berangkat, ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat, sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia, makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya, untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, jadi kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan. Di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang. Berangkat ke tempat terakhir nih, ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya, ya. Kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal itu ma'ad namanya. Ya ma'ad. Ya innallaha laradduka ila innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan, kewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti, ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahin janji. Suatu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun. Ya, karakternya sifatnya disebut dengan id, ada ya'udu idan, ya, id. Kita kan ada idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan, tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia gak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda gak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita. Makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang, Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu, membuat desain kehidupan kepada Anda. Memberikan aturan, nih, cari kerja yang begini. Rezeki yang begini. Oh, tidak akan mengurangi rezekimu, karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas, gunakan logika ini, gak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini. Walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu diantara rezeki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita, bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu. Karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain, lam, mim, ain, mim, lam. Hurufnya sama jumlahnya. 3 huruf. Dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu. Ain, lam, mim. Jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan. Jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibn Jinni. Itu bagus sekali. Memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa. Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yang dhuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dariset inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berfikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas. Ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Quran ini dipertajam, pertajam belajarnya, dirubah cara berfikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah. Ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab wa ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu masyaallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan deh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, enggak menghambur-hambur nantinya. Enggak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit itu kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qur'annya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya. Enggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal

berapa? Ya kalau secara normal nggak akan cukup. Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta? Loh kok lebih? Loh kok sekian? Ya, dari mana gitu Allah berikan tuh? Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita nggak sadar. Ya kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin. Kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan, nah inilah qanaah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qada dan qadar, ini babnya qanaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya gak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Ya, supaya gak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi. Mikirin dunia capek. Wah nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini. Berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Kan udah dapat sebulan 1 miliar. Yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, buat apa? Ya tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga gak repot, gak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, itu kan? Berumah tangga juga terukur, gak ada rumah tangga orientasinya harta, rebutan. Ini harta saya, harta kamu, harta saya juga. Repot juga gitu. Kalau seperti itu, mana kebahagiaan? Sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah, bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia. Jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah. Dan gitu kan? Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh gak ada getaran, gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan, lewat mulut salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu, ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem, itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan. Ya kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dha dzanni itsma wasada, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'udzan, merencanakan

0: keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian ke lisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumil qaum, jangan saling mencela, la yaktabadukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tadi hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenalin kita mau kemana, kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, enggak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadialladzina asrafu ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang, aku bimbing, kata Allah. Mesti begitu. Ya, berubah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil ashharihum yastaghfirun. Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil ashharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud, menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita. Sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar, baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka, suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat disebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Sohbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyeduluh ke akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya, atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Kemudian orang-orang yang qala rabbuna Allah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau azan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah, jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbih, ya kan? Wa laqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbih, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insyaallah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan jadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itu. Tarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. InsyaAllah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insyaAllah tubuhnya gak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan.
1: Dan 9,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan? Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masa, Pak?
3: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge yo blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus-terus?
1: Karena ada air tulis teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: tunangan.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Sembilan sembilan koma dua FM.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 18.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

9.2 Radio Sonora Langit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Saya Heru, kembali lagi menyapa Anda dan siap hadir menemani. Sampai nanti situasinya 8 malam, beberapa informasi update di program Geraha Warta Malam akan hadir menemani Anda. Jangan lewatkan, jangan juga sampai ketinggalan informasi-informasi update terbaru dari kami

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dan 9,2 FM.

0: Farmasi dan Solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo, Mitra Songgolangit. Beberapa informasi malam hari ini yang sudah berhasil dihimpun oleh tim-timnya Radio Songgolangit ya. Salah satunya terkait tadi ada demo yang ada di depan gedung DPRD Ponorogo. Aksi yang mendukung berlanjutnya program makan bergizi gratis atau MBG terus berlangsung. Nah, kali ini ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, petani, pedagang dan juga pekerja di Ponorogo menggelar aksi di depan gedung DPRD. Dan aksi itu dipicu diberhentikannya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG selama masa libur sekolah. Mereka menyatakan kondisi ini berdampak pada penurunan ekonomi di sektor pertanian dan juga peternakan. Beberapa jenis komoditas di kebutuhan pokok seperti telur, daging, ayam, hingga sayuran mengalami penurunan permintaan. Dampaknya harga jual anjlok di tingkat petani dan juga peternak. Purwanto mengatakan bahwa sesungguhnya program MBG telah membuka lapangan pekerjaan operasional. SPBG juga menjadi pasar baru untuk hasil pertanian, peternakan, dan juga produk UMKM lokal. Menurutnya persoalan yang muncul selama pelaksanaan seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program. Aspirasi tersebut diterima Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prasetyo. Dia menilai tuntutan warga berangkat dari keinginan agar roda ekonomi daerah tetap bergerak, terutama bagi petani, pedagang, UMKM, hingga pekerja lokal yang selama ini terlibat dalam rantai pemasok MBG. Menurutnya DPRD akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat karena MBG merupakan program nasional. Selain itu DPRD juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mencari solusi agar produk pertanian dan peternakan lokal tetap terserap selama program berlangsung.

0: Saya masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM. Dan mitra Songgolangit, beberapa informasi lainnya terkait yang ada di seputaran kota Ponorogo dan juga kota-kota lain ya, yang mungkin bisa disampaikan atau dibagi dan di-share kepada timnya Radio Songgolangit agar bisa bagi informasinya. Dengan senang hati informasinya akan kita terima.
1: Informasi dan solusi Songgi.
0: Kita langsung beri informasi terkait di terkait Indonesia yang resmi terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda periode 2026-2030. Terpilih dalam sidang umum konferensi 2003 di Paris pada 17 Juni 2026, Indonesia bersama Jepang, Kamboja dan juga Filipina mewakili kawasan Asia Pasifik dalam rumusan kebijakan perlindungan warisan budaya dunia. Keberadaan tersebut menjadi momentum sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia, kini memiliki 2727 warisan budaya tak benda atau WBTB nasional dan 16 elemen yang telah diinskripsikan UNESCO.

Meksiko. Jawa Timur sendiri tercatat memiliki 158 WBTB nasional. Dalam konsep itu, Raya Ponorogo menjadi ujian nyata setelah pada 2024 masuk dalam list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding UNESCO. Status tersebut bukan berarti Raya Ponorogo telah punah, melainkan menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi ini menghadapi berbagai ancaman, seperti berkurangnya jumlah pelaku, lemahnya regenerasi, perubahan sosial, minimnya ruang pertunjukan, hingga terbatasnya dukungan ekonomi bagi para pelestari. Karena itu, pengakuan UNESCO tidak cukup dirayakan sebagai prestasi bersama dan juga prestasi semata, tetapi harus diikuti dengan langkah konkret pemerintah dalam komunikasi untuk memastikan reok tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Dan masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini Mitra Songgolangit, Kejaksaan Agung menetapkan Lalu Muhammad Iwan atau LMI dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Mitra Badan Gizi atau MBG di Badan Gizi Nasional. LMI diduga menginisiasi pembentukan perusahaan untuk memonopoli pengadaan ompreng demi meraup keuntungan pribadi. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menjelaskan praktek ilegal ini dilakukan LMI pada 2025. Dia diduga mendirikan perusahaan yang sengaja disiapkan sebagai alat untuk menjual ompreng kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Harga ompreng tersebut ditetapkan sendiri oleh LMI. Jumlah itu diduga sebagai pelicin agar LMI memberikan persetujuan bagi para calon mitra. Namun Syarif belum memerinci berapa harga ompreng yang sudah ditentukan sepihak oleh LMI, termasuk perihal keuntungan yang diterima LMI dari praktik korupsi tersebut.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Sumpah kita gendong banget ya. Pakai ditanya. Terus

Masih kembali lagi di 99,2 Radio Sang Langit FM. Informasi dan solusi para rogoh mitra di mitra Sang Langit. Beberapa akhir-akhir ini di musim panen, kalau bisa jadi banyak sekali yang apa ya, nggak tahu atau nggak sadar ya. Nah, di Magetan Mitra Sanggul Langit terjadi kebakaran. Kebakaran ini terjadi di lahan bambu di kawasan Jalan Kawi, Kelurahan Bulukerto, Kecamatan

Magetan hangus terbakar setelah api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah di tengah cuaca panas. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis kemarin. Mengetahui adanya kobaran api, petugas pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api meluas ke area sekitar. Kepala Seksi Pemadaman, Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Sofyan Dwi Erwanto mengatakan 3 unit mobil pemadam dari Regu 2 dan Regu 3 dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Setelah tiba di lokasi, petugas segera melakukan pemadaman dan juga pembasahan agar kobaran api tidak merembet ke area lain. Proses penanganan kemudian dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tersisa dan berpotensi memicu kebakaran susulan. Dan beruntungnya ya, Mitra Sanggulangit, tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Dan Sofyan sendiri ini mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah di lahan terbuka, terutama saat musim kemarau dengan kondisi cuaca yang sangat panas dan juga kering. Nah, ini sangat mudah banget terbakar, sangat mudah sekali. Jadi lebih berhati-hati lagi saja untuk Mitra Songgolangit.

0: Mitra Sunggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranfi. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Dadi opo anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Bas?

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Hal anjir ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karindu dudut.
1: Wedian wedian.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Soglo 11.2 FM bersama saya ya, di Jimmy Wagengkong, di program Graha Warta Malam. Yang mungkin beberapa informasi pastinya akan kami sampaikan di Graha Warta Malam ya. Dan by the way, kabar baik juga di Ponorogo ya, cuacanya juga cukup cerah. Dan ya, tidak terpantau hujan atau angin kencang juga enggak begitu ya kan. Jadi ya, biasa-biasa aja dan slow-slow aja. Tapi by the way, bagaimana kabar kalian ya? Semoga baik-baik saja dan boleh banget ya, bagi kalian yang ingin atau minta song lagi, yang ingin request lagu di malam kali ini ya. Lagunya apa kak? Genrenya pop Inggris. Jadi kalau tadi ya ada lagu dari Chemical Romance dengan judul Canker. Nah, itu adalah lagu yang mungkin sempat menjadi top ya. Dan juga tidak hanya itu, bukan hanya top. Pasti di era sekarang masih familiar sekali, terbagi anak-anak yang anak-anak skateboard ya, anak-anak yang culture abis, pasti lagu-lagunya ini Chemical Romance. Kemudian juga ada lagu dari ya, lagu-lagu yang apalagi namanya, Green Day, kemudian ada Nick Deep dan lain sebagainya. Jadi by the way juga lagu-lagu tersebut tersedia di Radio Soglagit. Jadi bagi kalian mungkin ingin request lagu ya, mungkin dari sekarang sedang perjalanan ya kan, sedang berada di mobil, sedang lagi aktivitas apapun, boleh banget request lagu. Hubunginnya kemana? Di 0811 3555 5992. 5-nya 3 kali ya. Saya ulangi, 0811 3555 5992. Jangan sampai kelebihan 5-nya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara kami akan berbagi informasi kepada Anda, yang pastinya informasi yang aktual dan ter-up to date. Jadi tetap di Graha Warta Malam. Songgolan.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asap, smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Madu favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas banget. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Madu favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kita langsung lagi kembali di Radio Soundtrack 11.2 FM bersama gue ya, Jimmy Waking Kong, yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan hingga di pukul 12 malam. Nah, kali ini ada informasi-informasi yang terbaru nih, tapi bukan dari regional kita ya, bukan dari kita di Jawa, tapi jauh di Bima sana, atau tapi masih di Indonesia, tapi di luar Jawa lah. Kejadiannya apa? Nih, aku lanjutin. Pemerintah Kota Pemkot Bima memberikan penjelasan soal Wali Kota atau Walkot A. Rahman alias Ajiman yang melantik istri dan keluarganya menjadi pejabat kota. Keluarga yang dilantik adalah istrinya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bima, kemudian iparnya sebagai Kepala Bagian atau Kabak Umum Sekretariatan Daerah, kemudian ada sepupunya sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ.

0: Da Kota Bima. Pemkot Bima menegaskan pelantikan itu bersamaan dengan 87 pejabat berdasarkan sistem meritokrasi. Ya. Hasyim mengungkapkan seluruh proses pengisian jabatan hingga setiap pengangkatan pejabat dilakukan melalui mekanisme kepegawaian dan peraturan perundang-undangan. Penilaian juga didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan organisasi, bukan atas dasar pertimbangan lain di luar ketentuan. Hubungan kekeluargaan seseorang, tegas Hasyim. Oh, jadi katanya bukan karena hubungan kekeluargaan, tapi melalui kualifikasi dan secara kualitas bagus. Wah, apa benar begitu? Ya, kita tidak tahu ya. Tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan keistimewaan maupun menghilangkan hak aparatur sipil negara atau ASN mengikuti proses promosi jabatan. Semua ASN memiliki hak yang sama sepanjang memenuhi syarat. Pemkot Bima akan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, objektivitas, transparansi, dan sistem meritokrasi dalam pengelolaan ASN. Ia juga menekankan pelantikan bukanlah akhir dari proses penilaian terhadap seorang pejabat. Hasyim mempersilahkan kepada masyarakat Kota Bima untuk mengawasi kinerja para ASN yang baru dilantik untuk membuktikan kemampuan melalui kinerjanya. Jika ASN memenuhi target kinerja yang telah diamanatkan, tentu akan dilakukan evaluasi dan dapat dicopot dari jabatannya sesuai mekanisme yang berlaku. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bima Ar-Rahman alias Ajiman menjadi sorotan setelah melantik istrinya, Badrah Ekawati, sebagai Sekretaris Kesehatan Kota Bima atau Dinkes ya. Kemudian selain istrinya, Ajiman juga melantik iparnya, M. Awalyah, sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariatan Daerah atau Setda Kota Bima. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap istri dan iparnya dilakukan bersamaan dengan 87 pejabat lainnya di Aula Maja Labudahu Pemerintah Kota Bima. Sebelumnya, Ajiman juga diketahui melantik sepupunya yang bernama Irwan Syah sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ Setda Kota Bima.
1: Songgolani.
0: Ya, jadi Mitra Songgolani memang net, entahlah ya, saya juga tidak tahu bagaimana. Memang banyak sekali alasan-alasan yang terjadi di belakangnya ya. Memang kalau kita melihat secara kasat mata, hal tersebut adalah nepotisme. Ya, by the way, nepotisme itu adalah ketika keluarganya menjadi salah satuan dalam masuk dalam pemerintahan, tapi dibantah bahwasanya mereka melalui kualifikasi kemudian dan lain sebagainya. Ya, kita tidak tahu ya, Mitra Soklagit, apa yang benar-benar terjadi di sana. Ya, kita lihat saja bagaimana kebijakannya, bagaimana kinerjanya, setelah itu dievaluasi. Tapi by the way ya, kalau kita memasukkan ya, kemudian juga ada evaluasi dan apa namanya pergantian jabatan kembali, kan namanya buang-buang waktu gak sih, Mitra Sokulagit? Bukannya mikir kepada rakyat ya kan, bukannya melayani rakyat dengan baik, tapi malah bagus evaluasi terus. Nah, kalau dievaluasi terus, kapan berjalannya, kan itu menjadi pertanyaan. Nah, tapi karena Mitra Sokulagit ya, ini semoga saja ya, hal-hal seperti ini semoga saja benar-benar meritokrasi ya. Kalau kita ketahui meritokrasi itu adalah menyeleksi sesuatu orang ya, atau sumber daya manusia dengan kualifikasi tertentu atau skill-skill tertentu. Enggak memandang bahwa kamu partai mana, enggak memandang kamu keluarga siapa, tapi skill kamu adalah yang paling baik di sini, maka kamu masuk. Nah, itu poinnya. Jadi ya, semoga aja apapun yang terjadi, kita juga sebagai masyarakat harus aware ya, bukan hanya di Kota Bima saja, khususnya di Ponorogo juga kita harus aware. Karena akhir-akhir ini juga banyak sekali tindakan-tindakan, hal-hal yang dilakukan oleh kejaksaan juga sudah mulai menggeledah kaitannya dengan dugaan-dugaan suap dan korupsi. Wah, ini ya.

akan chaos lagi. Apakah apakah kelanjutannya dan seperti apakah kasus-kasus tersebut? Ya, kita tunggu aja sampai kelihatan hilalnya. Dan by the way, Metro Sukun Langit, lagu di malam hari ini ya, lagunya dari Inggris ya. Kita juga mengimpor-impor lagu gitu. Jadi agar tidak ketinggalan zaman, sehingga kita menyesuaikan zaman. Nah, lagunya ada dari Cigarettes After Sex, Nothing Is Gonna Hurt You Baby. Dan selamat mendengarkan.

0: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan ke. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena
2: dan yang terpenting, harga jangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital.
2: Nah, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-6684. Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Di Radio 9,2 FM ya, tadi masih berkaitan dengan ya nepotisme yang terjadi. Bagi kita ya kurang sesuai lah. Kita tidak dari ya, kalau dari buruk gambar. Kita direkam produsen bola Piala Dunia 2026 di Madiun ya. Nama Kabupaten Madiun kembali menggema dengan kepercayaan global menempatkan PT Global Bidung Kecamatan Kenceng Kabupaten sebagai mitra atau Trionda untuk turnamen Akbar Piala Dunia 2026 di Meksiko Serikat. Internal perusahaan membahas masalah canggih tersebut kini siap memimpin dunia. Meski demikian hal mengenai maupun teknologi dalam keberhasilan dengan ya begini sih pada tahun lah mulai dibangun dan kini fitbah pabrik salah yang paling memenang ya dari kontribusinya terhadap total 2.600 tenaga pekerja yang diserap oleh PT GWI sekitar 90% antaranya merupakan pekerja asli kabupaten. Melalui tangan-tangan terampil pekerja lokal inilah produk olahraga kualitas premium berikan untuk pasar internasional tanpa didistribusi pasar dalam negeri. Hubungan kerja sama strategis antara PT GWI dengan aparel dunia Adidas pun tergolong sangat sulit karena telah masuk air sejak Piala Dunia 2000 hingga kini basis pembuatan perlengkapan olahraga mereka kan di Cina. Cerita sukses bola Allah. 2026 ini sejatinya bukan hal baru bagi PT GWI. Brand rejeki pabrik di Madiun produsen utamanya Al-Rih bola resmi yang dunia pada pagelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Bukti awal keandalan pekerja Madiun. Kesuksesannya menjadi tanda resmi berikutnya yang sama. Jika Arya sukses memukau Duntar Trionda yang unjuk gigi. Nama Trionda sendiri diambil dari kata tri yang rumah bersama serta kata onda yang berarti dalam. Kencang sebagai bola si baru yang mengadopsi teknologi muktahir di dalam struktur bola tertanam sebuah komponen chip sensor berspesifikasi tinggi yang bertugas membaca sekaligus merekam setiap pergerakan bola di sarar. Data dari sensor ini nantinya akan langsung terintegrasi dalam tiap pertandingan.
1: Songgolani.
0: Ya, Metro Soklit, kita harus bangga ya karena di menjadi salah satu pidas semuanya bola yang ada di pias. Beberapa tahun lagi, semoga saja kita masuk ke Piala Dunia. Amin. Dan mungkin itu saja ya, Metro Soklit, informasi yang bisa saya dan informasi tersebut menjadi akhir perjumpaan kita di program selanjutnya program yang lain. Senandung rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.
2: Songgolani. Cari internet cepat, start tanpa drama. Kenalan dengan IPEN solmir dari kebutuhan nyata masyarakat. Kualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang terbuka. Menghadirkan internet tanpa. Artinya up kamu macet banget buat kerja dari rumah. Minimal pandemi terbukti jadi tool pelayaner di berseputar Depok. Tang terus berkembang dari 100.000 Mbps hingga 1.000 Mbps.

0: Hanya 100% unlimited dan kecepatan. Pop. Harga makan sih mulai 100.000 saja tanpa biaya tua dan beraja. Lengkap live atau hubungi langsung 813-85.
1: Hai guys, kalau lagi ngumpul biar yuk masak yang pasti diserbu dan semua wajib kecap sedap spesial.
2: Nih, kecap sedap spesial. Siap-siap bikin lidah.
1: Resap di lidah.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak aneh.
1: Sekarang giliran yang sepete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat dengnya. Bikin nasi goreng mah.
2: Taste good.
1: Gulai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Pengumuman, kakirakan Ponorogo engkang kedah kacamat monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kaca jenengan kaleru lumayan to lho terusak lan oleh diskon gede gawe kacamata.
5: Nah, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan di OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dibeli, kacamata baru. Lainnya, kalau kan matang mata, cepatlah diperiksa dan mendapatkan pun. Tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke Kacamata Jalan Sultan 106, Ponorogo. Menggolo, Ponorogo. Buka setiap hari, pukul 8 pagi, waktu Indonesia Barat.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Sungulangit pukul 21.
2: All right, let's go.

0: shouted.
1: Songo la ni.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sokolagi FM ya, bersama gue Jimmy Waking Kong dalam program Seduh Seradu Rindu yang pastinya akan membahas sembarang kalir ya di episode kali ini. Jadi bahas apa aja. Tentang yang tadi ya, mungkin ada berita nepotisme dan lain sebagainya tentang atau lain-lain. Nah, sebelumnya sih aku mau kalian bagi-bagi pendapat nih. Kalau kemarin kan waktu itu aku udah bahas tentang tujuan, tapi lama banget ya. Tujuan kita hidup tuh seperti apa sih sebenarnya? Itu menjadi hal yang gua bingungin sebenarnya. Jadi dalam perjalanan hidup nih kayak ya apa ya? Sebenarnya gue nih maunya apa? Cita-citanya kemana? Kenapa ya? Cita-cita itu semakin kita tinggi ya, semakin kita tua, semakin kayak nggak begitu ingin gitu menjadi. Pokoknya ada kerjaan, pokoknya ya ada penghasilan dan lain sebagainya. Kayak udah rasanya tuh udah cukup aja gitu. Kayak terus kita mau achieve apa lagi? Nah, kadang begitu guys, karena memang pikirannya kurang ya. Kalau kita pikirannya enggak visioner banget ya. Tapi kalau kita visioner banget, kadang kita juga harus mikir untuk usia muda-muda ya. Sampai kapan kita harus berada di rumah terus gitu? Dan kapan kita memiliki rumah sendiri? Nah, itu menjadi pertanyaan, karena memang kalau kita ingin ke jenjang selanjutnya ada beberapa persiapan gitu. Entah itu persiapan secara mental, ekonomi atau finansial yang dan pastinya rumah. Karena apa, men? Karena mau enggak mau kalau kita masih bersama orang tua itu rasanya kurang, men. Karena ya pasti akan ada cekcoknya tuh lebih terlihat gitu loh. Karena ya yang bisa memanajemen keluarga adalah diri lu sendiri ya, sebagai katakanlah gua laki-laki sebagai kepala keluarga yang lah itu ya kita yang harus memanage itu. Dan kalau kelihatan orang tua kadang-kadang ikut memecahkan masalah yang justru malah nambah masalah. Nah gitu, jadi ya harapannya mungkin, dan harga rumah juga enggak semurah itu bro ya. Kalau kita bangun dari awal, terlebih lagi kita belum punya tanah, belum punya batu dan lain sebagainya ya, itu memang cukup ya di harga-harga setengah jutaan, dan dengan UMR yang sekarang gak cukup. Nah, untuk kalian juga yang mungkin di umur 20-an kerja satu aja kayaknya gak cukup ya. Bener gak sih? Kalau memang tujuan kita ingin memiliki rumah, kerja satu aja itu kayaknya gak cukup. Kita harus kerja dua atau tiga pekerjaan gitu untuk mencukupi, atau kita bisa memiliki visioner ke depannya. Jadi kalau udah ada katakanlah pegangan gitu udah enak banget. Jadi poinnya adalah beli hal-hal yang kita butuhkan gitu. Mau sediskon apapun, tapi kalau kamu gak butuh, ujung-ujungnya apa? Gak kepake. Serius, gak kepake dan cuman jadi pajangan di rumah saja. Akhirnya apa? Jatuhnya kita menyesal dengan pembelian tersebut. Jadi kalau kita membeli apapun ya dipertimbangkan dulu kedepannya bagaimana, secara perawatan kita bisa apa enggak gitu. Kalau kita enggak mau, katakanlah kita beli motor ya, beli motor yang harganya speknya tinggi, otomatis bensinnya juga harus yang speknya tinggi gitu. Motornya tinggi, speknya tinggi, bensinnya tinggi, jadi Pertamax katakanlah. Kan hari ini Pertamax tiba-tiba naik dan kita gak tahu kan, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Nah itu juga menjadi pertimbangan ke depannya. Dan juga kalau secara perawatan kita bisa ngerawat enggak, nah itu juga harus menjadi pertimbangan. Kalau kita bisa merawat, kita juga mengurangi kos uang keluar gitu. Malah bahas dikit-dikit ekonomi nih. Memang ekonomi itu juga cukup penting. Langsung lihat bagaimana kita mengelola pengeluaran dan pemasukan kita. Dan semoga aja kita menjadi orang yang sukses dan segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kemana-mana ya, karena setelah ini juga kita akan ke sesi selanjutnya yang mungkin bahas apapun itu. Dan bagi kamu yang ingin dibahasin apapun ya, politik dan lain sebagainya, ekonomi atau apapun, bisa menghubungi di 0811 3555 992. Limanya banyakan mulu nih. 0811 3555 992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Soglek FM. Song

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya? Kak Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terwayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
2: sabar, sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo, Bune.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae.
2: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair kuwi bidua, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyudo kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus, carane nganggo?
2: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
3: Ngono, ya wes, aku semudin saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Bawa ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sleman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata, Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

yang lalu-lalu ya. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin request lagu, bisa juga untuk menghubungi di 08113555992. Selain itu, minta langsung lagi ya. By the way, kalau di malam hari memang enaknya tuh tidur, memang waktunya tidur. Tapi memang ada beberapa yang mungkin sedang bekerja ya, masih lembur dalam pekerjaannya, mungkin juga ada yang diharuskan, dituntut untuk ya namanya juga mencari nafkah, akhirnya mengantarkan barang ya sampai di malam hari ini ya, supir-supir truk tronton dan lain sebagainya. Tapi ingat teman-teman, tanpa mereka ya, tanpa mereka mungkin tidak akan ada yang namanya pengiriman paket mau cepat ya kan. Kalau mereka tidak mengorbankan waktunya, tidak akan secepat itu ya kalian untuk mengantarkan atau menerima paket gitu. Dan juga tanpa mereka juga mungkin barang-barang berat atau seperti kayu, kemudian mesin dan lain sebagainya yang pastinya dikirim ke rumah-rumah kalian atau ke tempat-tempat pabrik kalian, tanpa mereka ya, tanpa orang yang mengirimkan, mungkin ya tidak akan sampai gitu. Jadi apresiasi penuh banget ya buat kalian yang mungkin masih bekerja, dan kalau kita bisa bilang mereka mengorbankan waktunya hanya untuk ya menukar kebutuhan mereka. Tapi ya semoga saja satu pesan yang mungkin untuk Anda ya, hati-hati di jalan, karena ingat saja keluarga kalian merindukan kalian di rumah. Berbicara membahas tentang pekerjaan, mungkin di balik layar atau di perjalanan Anda ada yang belum menerima pekerjaan, walaupun sudah sarjana ya kan. Ada juga yang belum belum kunjung mendapatkan rezeki yang berlimpah, atau ada juga yang sedang berusaha tapi masih stagnan aja ya. Tetap fokus mitra sekolah. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian wujudkan, yang pertama dan yang harus kalian lakukan adalah melangkah dan berlanjut. Nah, jadi kalau kita tidak melangkah sama sekali atau kita stagnan di tempat itu saja, ya kita tidak akan kemana-mana dan kita akan tetap di situ-situ saja. Berdoa boleh, sangat dianjurkan, apapun yang kalian inginkan, tapi kita libatkan juga usahanya gitu, tersolid. Jadi jangan hanya doa saja, jangan hanya mungkin bermimpi itu ya. Kalian tujuannya seperti apa, dan mungkin yang belum memiliki tujuan segera memiliki tujuan ya. Tujuan tuh ya banyak pada sejatinya ya. Kalau sejatinya kalau kalian berada di mungkin agamis, pasti di situ juga udah tertera yang namanya tujuan hidup tuh kita harus seperti apa gitu. Kalau di Islam sendiri kan memang aku ciptakan jin dan manusia ya untuk beribadah kepadaku. Nah, beribadah kepadaku, kunya ini ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kembali lagi menurut kepercayaan masing-masing ya, di kepercayaan yang Anda yakini mungkin ya berbeda dengan apa yang ada di Islam. Jadi lakukan apapun yang kalian mau ya. Ada juga lakukan apa yang kau mau selagi kalian masih ada di dunia gitu. Karena kembali lagi kehidupan itu cuma sekali ya kan, dan tidak akan berulang-ulang kali, dan kita pastinya akan melanjutkan kehidupan di fase-fase selanjutnya. Kalau di agama Islam sendiri kan banyak fasenya ya, dalam barzah, kemudian dalam kubur dan lain-lain, sampai sebelum kita ke yang namanya penentuan surga atau neraka. Tapi poinnya di sini, dan apapun pekerjaan Anda, yakinlah bahwa Anda salah satu orang yang membentuk dunia ini seperti ini. Anda memiliki pengaruh yang besar bagi orang lain. Itulah, mungkin memang masih remeh atau gimana ya, masih dianggap remeh dan direndahkan dan lain sebagainya. Tapi yakinlah mitra sulit, jadi kalian harus ya

memiliki tujuan lah. Kalau pikiran kita juga harus memiliki pikiran yang visioner, jangan hanya stagnan saja ya. Visioner itu dalam artian apa? Bukan hanya mencukupi kebutuhan saja, tapi memenuhi bagaimana kita di masa tua nanti. Nah, masa tua nanti kan otomatis kita tidak bekerja, kita kurang kan ya. Bagaimana dalam kita bekerjanya kurang, tapi kita pemasukannya itu bertambah. Nah, itu yang harus dipikirkan. Bagaimana kita menuju ke sana. Nah, kalau kita sudah menuju ke sana, ya insya Allah apapun kita aman gitu. Dan membahas tentang kehidupan, kebutuhan ya. Kebutuhan kita ini sebenarnya apa sih? Makan kan ya. Yang paling penting itu kan makan ya. Nah, kalau kita seandainya kita punya semuanya, ada lahan yang di mana itu tentang padi sawah. Kemudian ada lahan untuk sayur-sayuran, ada lahan untuk buah-buahan, semuanya yang tercukupi. Lantas apa yang kita kurangi? Ya, lantas apa yang kurang gitu loh. Kalau kita sudah andai kata sudah mempunyai semuanya gitu, sudah disediakan, tinggal kalian mau atau tidak membentuk ekosistem seperti itu. Nah, ketika ekosistem itu sudah terjadi, ya saya yakin kalian enggak bakal butuh uang. Karena semua hal atau kebutuhan kalian sudah tercukupi, ya kan? Buah ada, tinggal ngambil, ya kan? Pupuk ada, hasil dari dapur kita kan ada pupuk kompos itu ya. Pupuk sudah ada sendiri dari hasil kita, ya kan? Katakanlah kita punya peternakan sapi juga, kalau mau makan daging tinggal beleh, ya kan? Gasnya kita alirin ke rumah kita jadi biogas. Kurang muter apa? Tinggal kitanya bagaimana kita membentuk ekosistem yang dimana memutar ke kita secara terus menerus. Dan pastinya juga kita harus melihat dampak-dampak lingkungannya gitu ya. Kita juga sudah memastikan bahwa katakanlah menggunakan biogas ya, pemanfaatan biogas. Setelah biogasnya itu sudah tidak ada, zat gas atau metananya itu sudah terpecah. Nah, ampas keringnya buat apa? Ternyata setelah ditelusuri, ternyata ampasnya bisa membuat menjadi pupuk. Nah, itu menjadi putar dan sirkulasi yang baik. Akhirnya kita memiliki waktu yang banyak gitu loh. Waktu yang banyak karena kebutuhan kita sudah cukup tercukupi. Jadi gitu, mungkin itu visioner ke depan ya. Jadi memang kalau kita tidak visioner atau tetap stagnan, ya susah. Karena kita pertama bukan negara adidaya. Ekonominya di menengah ke bawah. Mau bangkit dipersusah dan lain sebagainya. Jadi yang bisa kita lakukan ya minimal keluarga kita. Kalau kita bisa keluarga kita selesai, katakan dengan kebutuhan lebih tinggi lagi sedesa, kemudian lebih tinggi lagi sekabupaten. Wah, itu tambah bagus dan sangat bermanfaat. Karena satu kata yang saya ingat, khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. So, jadilah manusia yang bermanfaat.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sungguh Langit, pukul

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. G-Foil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 step ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat. Nuvo Family. Nuvo Family. Perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Mitra Sunggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

93,2 Radio Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songo Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi, edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut imbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-35-55992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songo.

0: langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi ya. Selamat mendengarkan Radio Song Langit FM, dan siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Song Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Song Langit, itu Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita ya. Selain di Facebook, kita juga punya di Instagram dengan nama songolangit.png. Ada juga di TikTok ya, ada juga di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini kita langsung ulangi di Sabtu 4 Juli 2026 ya, di pukul 6 lebih 13 menit ya. Mungkin di antara saat ini ada yang baru bergabung bersama kita ya, ada yang baru bangun, ada yang sudah memulai aktivitasnya sejak dini hari tadi mungkin, sejak subuh tadi mungkin ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas di weekend pertama ya, di bulan Juli ini tanggal 4 ya. Di bulan Juli ini kita ada 31 hari yang harus kita lalui ya. Kita punya kertas putih yang harus kita warna-warnai ya, Mitra Songo Langit, dengan torehan-torehan yang tentunya harus gemilang ya. Dan mungkin di bulan Juli ini Anda punya planning banyak sekali ya, wishlist-wishlist yang mungkin banyak yang sudah tercatat dan tinggal pengaplikasian saja ya. Di bulan Juli ini ya mungkin Anda pengen berkunjung ke suatu tempat yang sudah lama Anda idam-idamkan ya. Ada pula proyek yang akan memulai di bulan Juli ini dengan melebarkan sayap usaha, membuka usaha baru ya, atau hal-hal apapun, belajar hal-hal baru atau mencari pengalaman-pengalaman baru, itu mungkin saja terjadi di bulan Juli ini. Langsung gaspol saja ya, Mitra Song Langit ya. Misalnya di bulan Juli Anda ingin naik gunung ya, yang lama sudah Anda tidak lakukan, atau perdana nanti Anda naik gunung atau ke pantai ya. Ini musim liburan sekolah ya, jadi mungkin digunakan banyak sekali keluarga untuk liburan, mengajak putra-putrinya berlibur seperti itu ya. Jadi tentunya konsentrasi terkait dengan peningkatan volume kendaraan akan meningkat ya, sejak subuh tadi ini sudah banyak teman-teman. Teman-teman ini banyak sekali dijumpai di jalanan, rombongan-rombongan touring ya, seperti itu ya. Sejak dari Dolopo di perempatan ngepos melihat tadi banyak yang foto-foto di depan pintu masuk, gerbang masuk Ponorogo ya. Selamat datang di Ponorogo, itu banyak sekali tadi dijumpai teman-teman yang sedang berfoto di sana untuk melanjutkan perjalanan ke suatu tempat ya, melintasi Ponorogo seperti itu. Dan juga kami coba selamat pagi untuk Anda saat ini tengah dalam perjalanan menuju tempat-tempat aktivitas ya. Selamat pagi Anda juga yang sudah memulai aktivitasnya sejak dini hari dan juga subuh tadi. Selamat pagi semuanya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Port FM Internal ini dipukul lebih 29 menit yang kali ini gak mendidih. Hari ini dingin sekali, ada yang merasa demikian. Biasa-biasa aja dinginnya, atau mungkin sudah terbiasa dengan dinginnya pagi di musim kemarau seperti ini ya. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah dalam perjalanan ya. Tadi yang sudah bergabung ada Mas Hendrik dan juga Mbak Ayu ya. Ini OTW touring Mas Diki kata. OTW touring ya, menikmati suasana liburan anak-anak bersama keluarga katanya. Touring tipis-tipis untuk menikmati liburan bersama anak-anak ya. Salam sehat selalu untuk seluruh pendengar Radio Songgolangit dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung ya. Lalu juga ada Mas Hendrik tadi yang OTW ke Madiun juga. Ini mengabarkan sepanjang jalur Ponorogo Madiun pagi hari ini terpantau ya rame-rame lengang lah ya. Di jam 6 lebih tadi

0: di weekend pertama di bulan Juli ini ya. Salam sehat dan juga request lagu Mas Aku ya, katanya Hello Ular Berbisa ya. Salamnya untuk seluruh pendengar Radio Songo Langit dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung ya Mas Hendrik. Dan buat mitra Songo Langit yang saat ini tengah mulai aktivitasnya di pagi hari ini di beberapa sendi segmen ya, di beberapa wilayah, kami ucapkan selamat pagi. Semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan kalau kemarin di Ponorogo ya, ratusan petani, peternak, pelaku UMKM hingga pekerja lokal menggelar aksi di depan kantor DPRD dan Pemkab Ponorogo. Mereka mendesak agar program MBG tetap dilanjutkan sembari meminta pemerintah mengevaluasi tata kelolanya dan menindak tegas oknum yang diduga melakukan korupsi. Kolanto mengatakan demonstrasi dilakukan karena para pelaku usaha di tingkat bawah merasakan langsung dampak positif program MBG terhadap perekonomian di desa. Ya. Menurutnya, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, program yang dievaluasi sistem dan penegakan hukum terkait pihak-pihak yang menyalahgunakan anggaran tersebut. Kolanto menegaskan tuntutan utama masa adalah agar pemerintah tetap melanjutkan MBG, memperbaiki tata kelolanya sekaligus menindak tegas korupsi. PLT Bupati Ponorogo ya, Lisdiarita mengatakan Pemkab menerima seluruh aspirasi yang disampaikan masa dan akan mencari solusi bersama. Menurutnya, MBG terbukti memberi dampak besar terhadap perputaran ekonomi di pedesaan. Petani, peternak, hingga pemasok bahan pangan lokal mendapatkan pasar yang jelas selama program ini berjalan. Lisdiarita mengakui penghentian sementara layanan MBG selama masa libur membuat banyak komoditas lokal menumpuk. Salah satunya adalah telur, ayam ya, dan buah-buahan yang sebelumnya untuk kebutuhan dapur MBG kini mengendap mitra Songo Langit. Dia memastikan pemerintah daerah tetap mendorong agar kebutuhan bahan baku MBG diprioritaskan berasal dari lokal. Go.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

Songkulangipedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: datang.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4.